0: Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab ni, Tibo. Jadi, Dr. Wara bako nuzi. Hai, ke mo kota papa.
1: David Tim, hey! Hey, ke malam acana kata arah, Tibo. Yeah.